0: Ngiyakudlulani nobelo.
1: Othukana kwanga isemali vejayi. Abashe kulungu ashe mali wanga anga kamusira wa kamusira. Bata ashe mali orang pangi wana di mana ashe mali kadi una gara lala. Tila walume nombele. Walume wanga nyakala. Ashe di musimu kwa na unyakala avo depos. Enang kura lala. Ibu rewe raga nao. Tapi di sana kita yang di sini benda ni, di sini lagi. Gambar kamu lagi di benda, gambar kamu banyak banyak yang kerana anda bala.
0: Ambo asi mwene ine utari kutiri ulo mpela wate jamaa pasi tuko pasi jamu kati muno ijile jauri ya. Kamba kaona katama wate jamaa asa pile kashaka shaka katama.
1: Na mwote ile wana mbaba wano nchukulungwa wapa robo wa ya ipa. Yorube yorupaka ile zetu ile yo. Ana intela unga wa robo.
0: Ae, robo. Wakurumanga tine wakuika wa asaka le.
1: Naga panyumba shara. Walume wanga di shara wakungwa wa shara. Walume unga ikomba di mwede wakungwe.
0: Asa ikombo le. Na kuruma ka robo kutusha peje.
1: Atenda ka baba wano mababa wa shakulungwa. Robo. Ehe, kaya robo. Ehe, kala muna ya rumah robo. Toko wala tuto gambar tu jigala jigala. Aka kembula ko kel. Ruka isi mbila yu kumbole isu.
0: Na mina akali kampebe.
1: Ha, na kaya sepa na program wala babu wano na baba tu sende. Yati mbari tukarumu ka bulu kumbuale yekane. Gambar. Niku itenda kuti, baba naga kutama nishe mwadi kukulove, nikuwa jigela wangu ni kutama gahao. Niku itenda kuti, bari kaguru me, kuna ambu ikatenda kuti kaguru me, ikuine, iwepira kuti mwemitala, kwa kwa hile gamumba le uja kwa hapa, mazi ya lambe nuo.
0: Simpi kanambele ntue?
1: Haa, yede yi kawaga, yekule mula wele, yekule mula ugwe. Nagi wafantu na ima hile kuti, yede ya umba ntuwa ngawa ntuwe, lambe, yede yele. Nah, ulang ke farang gua apa? Jika dan tuh apa?
0: Kau kembalikan.
1: Nampu je mahu di guna gua untuk dalam lalun nabe. Nampu itu dalam kuti. Ah, apa apa orang kita reka di gua. Orang kita dalam bawa banggalon. Dengan banggalon ni kalam banggalon dengan siapa mahu diu.
0: Ajo nanti ulang belau.
1: Hehehe. Mau itu maja. Orang well belaga Mumbai ya. Orang baru belaga Mumbai. Jika di situ yang kerawur ya.
0: Nampu kuti pun nunggu bahkan izi.
1: Ah, kalau tak aku nunggu hari tu, kita anggal membela sampai kalau membeli beberapa ane. Jadi kita beli apa? Jadi kita beli siapa? Mau dengan siapa dia? No, kita nak beli apa? Bukan sekarang ni dia ko, kuah kamu sendiri. Agar nasi mana gua gua ingat dia agak cuma lebih banyak beli. Wah, kongo ni wah kongo. Gua ni gua beli alam ni. Hari tu siapa mau dia tunggangan? Jangan kau ni pergi lagi singgah pergi.
0: Asal tu dia kulungga semua ni empat jenenda.
1: Insyaallah.
0: Asal.

0: 4:08. Alô?
1: Halo,
0: Bom dia.
1: bom dia dada, hari ini lagi lah di ngandar.
0: Karibu, karibu.
1: Hai salam apa, di ngandar foto pengujuan nasi mah. Jadi jadi buat semua dada beli bu. Hari ini kan dulu, sebab kita di ngandur, dan lah semua aku masih tahu. Kalau pusing gula, terus dia pura pura sungai aku. Hari hari pasti ralamun.
0: Asante je kulungashi mwenda.
1: Asante, asante. Eshe, unimu wangarufu mbao, baralamu wanya.
0: Asante.

0: Kalam Muta punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama, salama.
1: Masih dekat tu.
0: Nono, salama. Dulu mana ni ni Amuta punya telefoni.
1: Anak zaman tu banyak minta ada.
0: Oh hey.
1: Ayo.
0: Baru tu wasaka.
1: Ya, wasaka bagi nombor telefon itu.
0: Oh hey.
1: Di mana iror kerja sesuatu sebulan atau kopi atau.
0: Eko.
1: Ani kalau nanti sesuatu yang kamu kain rawa cintin juga anak terus lagi rawa kau kamu produksi juga dia u cintin juga.
0: Oh kalau jangan ni wayu.
1: Nenek saya tak kau ni kopi alfase report you tak kau ni kopi
0: pade. Eko, ni rawa lah wayu.
1: Ayo.
0: Baru tu halu balik salam.
1: Salamu bagi nyumba kwa kala za Lorenzo Shalawa huu wacheleki salamu na mwara wena na mwana oteni. Mwara Karuzalina Jize, mwara Kakipato Marta Bartini, na mwanaaka Merche Osvaldo, Angel Osvaldo, Gente Osvaldo, Adele Osvaldo, Danilo Osvaldo, Elbeto Osvaldo, Gidelbia Osvaldo, Nyumkwaka Feliciano Suala na Mahasa Vaho, Namu ana toroso ana dama jao kihati wanaka ana motero bolofasi wao atola romi kiponi na maga fazenda ni ya recent remitora kihati wanaka na magombo oni hini bao ona shingwea kihati wanaka tu anna ipi kihati wanaka na tute ni mbulo radio Mosambiki miyasa anu kihati wanaka tute ni salamu kena hao ya tawene kwa hukulo
0: ya hukulo wayo
1: Yo
0: mala.
1: Ani.
0: Asante nera hiyo.
1: Ya, asante.

0: Ayo tu akhirnya muter punya telefon ni. Halo.
1: Halo.
0: Salama.
1: Salama kaya hari mstutio.
0: No, salama. Nulu mana nini amuter punya telefon?
1: Wana mpula tare usheni umariu o makone moma.
0: Uh-huh.
1: Na.
0: Bashaka,
1: tirimo puani baba, kikumima kena kwa tota alfa ya kikina tota ikuwa na kaba.
0: Ahi. Balon tui salamu.
1: Nipatira kamushitoti wa mfetma tuta maskaba hemoni.
0: Ahi.

0: ayo to kala muta punya telefoni. Halo.
1: Halo.
0: Salama salama.
1: Salama po ito ko in radio.
0: No no, salama. Nulu man nani ni amuta punya telefoni.
1: Nulu man ati ko rin ito sin kuni la ba.
0: Ahi.
1: Ta to ko in radio salamu.
0: Noti takalama. Vashaka.
1: Vashaka to ko ni kelo war ko lima ke bola.
0: Ahi.
1: Avir ta ti ani ya kre sabe.
0: Ninruela wewe seboleyo.
1: Erweka no kanya.
0: Anyesi.
1: Ehe,
0: kwa nyawo. Ahe. Oresi, ni boresi. Baru tuan balik salamu.
1: Salamu kenapa jalan tu kena sinuario?
0: Biu kau tepo syukurela.
1: Ya aku tiga kali kele kamu arah selain Antonio.
0: Hei.
1: Kamu kan asin nama nak gerakan untuk singkat kau ni nak kena Roma lima u.
0: Hei.
1: Kamu kan hati si kamu hari wau.
0: Hei.
1: Kamu kan mama tamde ande naibu marata hilang.
0: Hei.
1: Nak isu saya ni kita kelak nak kita sama ministeri ulcing kawenno.
0: Ahe.
1: Nada kita kawen, nada kita kawen, kita nabi kita salam.
0: Ayo.
1: Iya, kita tu sabila tu kena jinguar urat yang santi.
0: In sabila tu hiom tapi telefon ni marela.
1: Nampak tak mungkin kita jere kita jaga hol.
0: Mulu kacali.
1: Ahe.

mana mana kebunnya ni ohlu weni. Wana mana harai mana tu welat sini neraya provinsi te provinsi te kodam wakam pilih. Toko yang hamba kini oleh laki ni yel neraya anjat na ferroviario. Pilih apa cera otana wale loyola. Ne kuruna ferroviario sedia lama cepu na watai ne halam ini telah wakam mana wia malin pilih wale. Ferroviario watai ne kuruna jero inya sunsh. Ampilia tanu anido jero nya sunj jamvli helin pilia moha ti yana kola ho ndo wanyo wana tvana kola ho ndo open we montare nimte ko ha wana we hinu hiani yo kwipin dotane na kola ho ndo wanyo wana batar dina ve otana wa pama